Yaitu selalu sedang dan profesi pada saksi maka dari jumlah itu ini rumah dan pilihan yang